0: Humba al parkunatiklaj shunil utli rahok mak arosohi
1: nalepapon sa likahong kapal
2: lislo kalep li aktise hanep diri ulislo kalep li alalbeh kaholbeh hanep lisna stukoep proverbio 17:6
0: Panak chokre la pugtesipal atines sailch olehil 104.5 FM
1: La Jucapal,
0: ha'an Juanlo.
1: La Jucapal, ha'an Juanlo.

chihultiko ke likichieli kakwa. Asyal uslik eok chirulik uluk. Jokan utlak nakatkap ok renak tat ibaha kuip sa li grupo de amigos Radio Felicidad. Renak tak ek unak amayeh rahlalpo. Chihoka indi puktesibad atin sa ilch oleh ilchok shkiep al resilal likol ba'i. Naruna katbokok sa li ang 45-52-66-33. Chinak sa chol, asyal uslik ehok, chirulik uluk.